0: nong e bangen pinai mate long nai mate
1: nala
0: aso phan ke hang du nai mate de
1: isi sa nong e long pen isi sa khai phan ke ang song bang na chin ba om jot
0: la sa na
1: assalam do et sidul da jiplong theklo bute kar bi dum da indian along isi et sidul recognition language long khai pu la ta isi ke thang dun lo isi akiyo ke do pa ta la jiplong de ben masila ta itu muka anak aja tanya kalau itu mana cini ni
0: mana tu kan
1: cini lah belum ni kalau itu dulu lah lam dan masih dekok.

Dimasa lirmiya luna jar mek ang deng longpen, ki jut se luna ar juik senang Ashok Kemprai kilona lun, alun alam te mujet kali, totang te ar juik senang labang solun.

Lucky Akashwani Dipu Aduntu Rong Rubajai Mek Angdeng Longpen Bikapang Reng Aputak Federal Milik Lapen Hudbang Phu Harbamon Rongpietumangbong Chihuchiput Arjuik Senang.

Inut pen ase alun ajar mek ang deng long pen, kidut si alun arjuik senang, chandrakanta terang kilon alun, alun alam te nang ke dunde bon, totang te arjuik senang labang solun.